0: nena, jo juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: La
0: bubu. Ok, ok. La bubu. La bubu.
1: I have the one
0: La bubu, la bubu. La bubu.